0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Mas?
2: Iya, Vira?
1: Ikan-ikan apa yang bikin baper?
2: Ikan stop loving you.
1: Ngarang, ih.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asik coy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop, ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang,

menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: apa bangga?
1: Sini, Neng.
2: Iya, gimana, Pak?
1: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
2: Emang Bapak nggak bisa?
1: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
2: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
1: Oke, siap Bapak minum.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Ayo Dengar Radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asor.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak? Bawa apa, Mbak? Di plastik.
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karajar Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karajar Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kana maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atawa raja singa, ogi, kaputihan.

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka jengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Permisi, Mas.
2: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
1: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
2: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
2: Harganya Rp150.000.
1: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT2 RW1, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut. Rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: 50 kota.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Dia, Kampung

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiqur Rahman, alamat Desa Sirukem RT 2 RW 1 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: maafin Inul ya. Udah dulu ah.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
4: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
5: Nama saya
4: ya
5: Suparman.
4: Alamat
5: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
4: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa Pak?
5: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
4: Pesan belinya kemana Pak?
5: Belinya ke pegawai studio di sana.
4: Terus
5: dipanggil diantar ke sini.
4: Ya,
5: diantar.
4: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
5: Bagi saya yang punya keluhan ini obat gatal-gatal dan biang keringat, silahkan gunakan biang minyak Sultana minyak herbal serbaguna.
4: Terima kasih Bapak. Pak,
5: ya
4: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Ya, assalamualaikum semuanya. Minta ECA cek cek cek. Masih di ECA 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Semaringatan, Kota Banjar. Ya, jam 10 kurang, ya, kurang 8 menit. Jumpa lagi di Karaoke Asoy hari Minggu. Ini jumpa kita yang pertama di Juli 2026, ya. Tepatnya 5 Juli 2026. Mudah-mudahan kabar baik, sehat semuanya, minta ECA. Jangan lupa bareng Habatop, Mabutop, Pitama, Sultana, dan produk lainnya, ya. Ya, yang mau ikutan bisa di studio atau telepon 0821-3058-8988 atau telepon WA juga bisa 081-313-458-622, ya. Di studio sudah ada Kang Garsa ini, ya. So, lagu apa, Kang Garsa? Halo, coba. Coba.
1: Gunung Puntang.
0: Mana sih? Strekin. Coba.
1: Cek Gunung Puntang.
0: Mana?
2: Ayo kan, cek.
0: Gunung Puntang.

0: 081-0821-8988 ada. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Hamba Topan. Yang paling ngetop ya Kang Herdi. So, lagu apa Kang Herdi?
1: Lagu itu Obati Rinduku.
0: Obati Rinduku versi?
1: Versi yang Rosmega.
0: Iya.
1: Yeah. Main.
0: Yang pop apa yang koplo? Kang Hedi?
1: Koplo.

0: terima kasih
1: Kang Hadi. Selamat selalu ya.
0: Ya amin. Waalaikumsalam.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: soalnya jam 10 lebih 9 menit ya. Tadi sudah ada Kang Hedy ya di 8988. Sekarang ke studio ada Abudi bercengeng ria ini. Halo. Halo. Coba cek, coba
1: cek satu
0: ya, lagu sejuta umatnya, sejuta ingin sendiri. Mana sih ini teh
1: milarian atuh.

0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dilanjut ngopinya di depan tuh. Nambah personel ada Kang Ewan nih. So, Kang Obet. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.

0: sampai malam tidak kebagian ya.
1: Iya. Nah,
0: keburu ada yang teng-tengan malam teh itu apa servis payung apa malam. Sok lagu apa sekarang?
1: Rasanya penasaran.
0: Penasaran.
1: Yang barusan nyanyi siapa?
0: Itu Abudi.
1: Oh, Abudi ya, selamat ya. Jika buat Kang Farid, Bunga Rasmi, Nalina, jika buat Maoci, Bunda Mawar, terus juga buat Teguman, Tendra, Kang Uje, Kang Farid, terus juga buat Kang Adeng.
0: Kang Adeng. Tadi sudah.
1: Terus juga buat Mojang Jami, Teguman.

0: Makasih ya Andri.
1: Sami-sami
0: Kang Tope. Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ece. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
3: Ya enya atuh Akang, mantap mawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok A Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae, jayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Waktu di Cibulan juga hadir ya. Sok Kang Adeng, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saroke, asoy, asik coy, bersama hafat kemanerba yang
0: paling tuh. Sok lagu apa Kang Adeng?
1: Menyesal kesuaran pangkat.
0: Menyesal.
1: Aube kasiran Aube, Aube Kang Herbi, Angga, Aube. Ya Iqbal, kasiran yang udah bujuk. Bunga Hanung, Bunga Mawar, Bunga Rati, yang udah semua. Pemanjat Bina.

0: Andre, Mas Kurwasya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih?

langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: belakang ada Dimas. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba itu dari onya Dimas.
1: Radionya sudah saya pukul dari kecil.
0: So, lagu apa?
1: Aku pengen lagu ini apa ya? Enak apa ya siang begini ya?
0: Hah?
1: Siang-siang begini lagu apa?
0: So, lagu apa?
1: Ini aja guys. Dawai Asmara.
0: Dawai Asmara.
1: Mati lampu masuk enggak?
0: Iya, mati lampu. Enggak masuk.
1: Aduh.
0: Mati lampu aja enggak masuk.
1: Pernah masuk?
0: Mati lampu sih. Dawai Asmara. Oke. Karaoke Asoy RCA ada Dimas ini ya. Dawai Asmara.
1: Halo.

0: itu perendahan. Coba cari yang ada di TV itu perendahan.
1: Enggak.
0: Iya, nah aku jadi

0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Dimas.
0: Sampai ini yang oke mencikung, jadi bagaimana ya? Sambil bekerja. Ya, makasih ya, Mas ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.kompastv.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: 司令塔が夜さまシアンゴテイブウシマ。Ibu Imas dari Parles ya Bu, silakan Bu. Untung masih ada waktu ya. So. Watch this, bingo. Ya kemana aja? Alhamdulillah. Lagu apa, Bu?
1: Kerinduan
0: dari. Dari siapa Bu? Dangdut apa pop dangdut yang ini yang mana

0: Banyak yang sudah membuktikan.
1: Apa? Lagu apa? Apa? Stop.
2: Setulus hatimu, semurni cintamu.
1: Oh iya, Alif Kusmira, setulus.

0: kayaknya.
1: Iya tuh, andai kan kau datang
0: kembali. Asik, ada Glenn lagunya. Andai kan kau datang. Ya nanti Teh Bunga waktunya tanggung ini ya. Yang mana versinya?
1: Koplo.
0: Oh.

100%. Tapi saya tetap akan terus mengkonsumsinya sampai mata saya kembali benar-benar sembuh total. Buat para pendengar di mana saja berada yang punya keluhan di mata seperti saya, cobalah mengkonsumsi Pitama.

0: saya rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Iya, Tes.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Katanya Tes.
0: Iya, Teh Bunga baru pulang dari mana ini?
1: Dari Palembang.
0: Iya, sok ada waktunya bentar lagi duhur ya. Lagu apa? Lagu apa?
1: Tak terduga review.
0: Tak terduga.
1: Iya, yang mana?
0: Kang Masnya ada itu?

0: ¿Qué hora?
1: Una orilla de luz.
0: Jangan tetap duga tuh, gak usah lupain adanya.
1: Gimana lagi yang malam tuh?
0: Ya enggak, sama itu atau sama cek ini?
1: Kalau? Okay. No.
0: Okay. Apa-apa yang lain atau lu sendiri ya atau biar warak kira? Sok waktunya ini tuh sudah 11:30.
1: Ingin memeluk dirimu aja.
0: Iya.
1: Dengan yang lanjut. Yang warna hijau kuning.
0: Warna apa?
1: Hijau kuning.
0: Hijau kuning. Oh ini. Koplo.
1: Bantuin. Asal lupa deh. Seluruh F5X.

0: Mas dari Parlesnya.
1: Ya, selamat siang.
0: Abudi juga masih ada. Terus ada Arables, Agaya.

0: Terima kasih,
1: Tepung.
0: Terima kasih, Ayah. Yang gak ada selalu.
1: Amin.
0: Dan walaupun masak lu. Ya, gara-gara itu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, cukup ini satu atau dua lagu penutup ya, Ibu. Silakan. Halo, semua. Satu atau dua lagu cukuplah nanti waktu duhur jam 11 lebih berapa? Lebih 54 menit cukuplah dua lagu apa? Bojoloro. Berarti dijemput mah tidak lolos ke final tuh ya.

0: kemesraan. Iya cocok ya lagu penutup kemesraan. Apalagi kalau sore ini kemesraan ditutup. Yang mana?
1: Sana-sana mananya kayak hilap.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjar Sari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, alamat Sardin Gebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang. Tos sehat? Jag geuning ayeuna mah. Teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk. Kina wartosna.
2: Ya ini atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceu.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung Kutapi Muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta kucara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit, pasti aya obat. Nyadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian

QS, Skimago, Unirank, Webo, Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Ya, assalamualaikum semuanya. Mita RCA masih di RCA 102,1 FM. Jam 12 lebih 52 menit ya, atau jam 1 kurang 8 menit ya, sambil nunggu air. Nanti biasanya jam berapa air? Jam 1.30 atau jam 2 ya. Ya, kita cek sound ini. Masih bareng Habatop, Habutop, Hitama, Sultana, dan produk lainnya yang sudah ikutan tadi. Terima kasih Kang Darsa, Abudi, terus siapa lagi, Ibu Imas dari Parles ya, terima kasih. Teh Bunga, terus Kang Herdi, Kang Obet, Kang Adeng, ya semuanya ya, nanti bisa ikut lagi sama air kita.

jangan lupa habatop-habatop minta SCA obat herbal bisa untuk segala macam penyakit, untuk obat darah tinggi, stroke jantung, mah liver, diabetes, sakit lambung, asam urat, ya, sakit lutut, atau untuk menjaga stamina, untuk memulihkan stamina juga bisa. Ya, dilanjut, ini ada lagu karya Wahyu Ares, ya, dipopulerkan oleh Dian Piscesa. Ada yang tahu judulnya?

Bunda Mawar nanti masuknya sama air ya, ini mah ngisi waktu, ini tambi gadong ngegayot.

saya ni benar hati nanti sama air ya. Tercipe salahu mama tadi cipula Kang Ade. Siapa lagi ya? Buatin anggar kamu benda niken bahapre tapi yang lo sama saya.

saya kasihan di Dimas lagi menyibuk Linda, terus Mbak Mira, terus siapa lagi, Bunda Laras di Woodlong, siapa, Teh Anak Jahit juga ya, terus siapa lagi.

0: kamu ini. Sana mandi. Udah siang belum mandi.
1: Nanti kalau mau berangkat.
0: Emang mau kemana?
1: Mau ke kota dong.
0: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
1: Buat apa?
0: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi

mungkin punya kenangan dulu tahun berapa? Tahun 70-an waktu masih muda-mudi. Teh Imas juga mungkin punya kenangan.

Kang Dema juga, Pak Ketua RW 11, Mas Sulistio, Pak Ada, Ketua RT 4, Kang Iang juga, Security, jadi bintang tamu ya kemarin di Cimenyan 2. Abento juga.

nanti masuknya sama air, teh bunga nanti sama air masuknya ya. Ini tambi menunduk ini ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Nok Nyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

satu lagu lagi ya. Nanti dilanjut sama air, minta izin buat yang mau ikutan ya. Amining sih tadi apa Ami? Coba duh lihat apanya. Duh lihat pegat, cina coba ini mah harus sama air ya. Yang suka lagu ini dulu, Agot Srek ya di Cikawung Bojong.

Mitra ta di bonusan cenah raples hoyong bonus raples cenah sok atuh di bonusan. Hatur nuhun mitra sadayana jadi lajeng ku akhirnya. Lajeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap, Jalan Raya Banjarsari.

0: meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh, loh, loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja gak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, Bu, ada iklan testimoni mata tuh. Coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
1: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: tepuk tangannya untuk kita semuanya di sini.
1: Mau kemana, Pak?
2: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
1: Oh, boleh saya nitip satu?
2: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
1: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
3: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

0: www.kompas.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabi Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing saha wae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Ya, assalamualaikum, sorry semuanya, Mita Aisyah. Sudah jam 2:23. Ini tidak ada air, belum ada tanda-tanda kehidupan ya. Ya, sok yang mau ikutan di Karaka Asai, Bunda Mawar, Teh Bunga, terus siapa lagi, Ibu Imas, siapa ya, kita langsung saja, ini waktunya soalnya ya. Sok langsung ada Bunda Mawar ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Di Habat Topan.
1: Oh, yang berhabat. Iya. Yang paling tahu, sok. Yang jumpur ini kan.
0: Iya, itu dari O-nya mengguik, coba volumenya. Dari O-nya itu.
1: Kalau sekarang gimana?
0: Iya, sudah.
1: Masih mengguik ya?
0: Tidak.
1: Iya deh, jadi sengaja dibesarin sambil tiduran, intip. Kok belum ada aja ini?
0: Tahu akhir, tahu kemana ini? Lagunya apa?
1: Obati Rinduku.
0: Yang pop dangdut.
1: Yang tadi jenis yang diputar itu. Pop apa ya Pak?
0: Koplo.
1: Oh iya, ya itu deh.
0: Obati Rinduku.
1: Tuyun, coba ya. Masuknya dikasih tahu ya. Coba mudah-mudahan dapat. Buat Teh Bunga ya, buat Umi Mawani juga, Mama Putra, Bapak Putra juga Mugian, buat Kang Ade, Kang Pahujaya,
0: Kang Obet juga,
1: Kang Obet, Mesiam, Menuju Sore, Kang Cipe, percaya bersama ya. Ayah Obet sekarang, Mak.
0: Ibu Imas Nani di Parles, Kang.
1: Apa?
0: Ibu Imas Nani tadi show di RCA dari Parung Lesang.
1: Aduh, Ibu Ima.
0: Kang Darsa, Abudi.
1: Ya,
0: Deden.
1: Ya.
0: Ya, siap, Bunda Mawar. Ya.

0: sudah ya.
1: Tanpa berdiri ya sekarang saya. Ini ada bosnya?
0: Enggak ada.
1: Ada ya udah.
0: Nanti lagi.
1: Makasih.

0: risau pada siapa. Teh Bunga, ya, coba. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di hamba. Sore juga di hamba topan.
1: Hamba topan bagaimana?
0: Yang paling top, yang tadi lagunya ya. Siap, pertemuan dua.
1: Teman Ain sehat kan?
0: Gimana?
1: Teman Ain sehat kan?
0: Tidak ada kabar Ain teh.

0: Sama-sama, Teh Bunga.
1: Assalamualaikum.
0: Yo.
1: Nanti bisa nyimpen ya?
0: Iya, bisa nanti.
1: Iya. Makasih
0: ya, Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Iya, benda tadi keduluan sama Dimas ini ya. Halo Dimas.
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Iya, Waalaikumsalam. Dia Batopan.
4: Aku tuh, ya. Asik coy.
3: Asik coy, ya.
4: So, ya, kebetulan saya lagi di rumah ini. Ya. Oh. Jadi bisa ikut terus.
3: Libur, tidak ngantor?
4: Nggak ngantor, minggu.
3: Oh iya, sok. Lagunya apa, Dimas?
4: Itu Teh Bunga Orang Kuningan, ya.
3: Gimana?
4: Teh Bunga Orang Kuningan.
3: Oh, bukan. Benisiri, Benisiri.
4: Oh, kirain orang Pasir.
3: Bukan, Benisiri, Ciamis.
4: Aku pengen itu yang rumah.
3: Oh, yang asik, yang lagu yang sayang, itu ya?
4: Yang ini aku.
3: Dari film itu.
4: Itu orang mati lampu, HP-nya ngaktif terus, ya.
3: Oh, itu kenapa, ya?
4: Mungkin ada nomor baru buat khusus.
3: Oh iya.
4: Menghilangkan jejak. Gak apa-apa. Bunda Rati, kalau saja setelah iya masuk.
3: Iya, keduluan kalau itu agak telat sih telepon WA. Iya, Dimas.
4: Iya, kalau WA itu lelet,
3: agak lelet. Karaoke aso ya cia. Ini ada Dimas ya, yang sayang cinta lewat telepon. Ini lagu Bang Haji ya, dari film Melodi Cinta. Film awal.
4: Itu nyanyinya di telepon itu.
3: 80-an ini ya, dulu nonton filmnya di.
4: Seperti saya ini saudara.
3: Bentar. Siap ya Dimas?
4: Oke.
3: Itu Dario-nya, coba volumenya Dario-nya.

0: Orica Dimanika Makasih Mas.
1: Yo sama-sama Dimas. Ya. Ya, sok mendarati misi keduluan ya sama yang lain. Telepon WA mah agak lelet ya. Coba ya ada. Sudah masuk belum ini? Oh, masuk ya. Halo. Sudah masuk mendarati. Halo. Mana suaranya? Halo. Iya.
2: Halo,
1: Kak. Iya. Halo, di Haba Sofa.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pacar bar yang paling ngetop.
1: Yang paling ngetop, ya, Sok.
2: Mungkin sinyal, Kak.
1: Iya, kalau telepon WA gini sih. Sok, lagu apa? Sok, lagu apa?
2: Bingung lagu Oh Angin aja.
1: Oh Angin. Iya, Kang Herdi keduluan ya, Kang Herdi.
2: Oh. Tadi nggak masuk, ada banyak orang di sini tadi pagi-pagi ya. Lagi bikin lotek tadi tetangga, jadi nggak bisa masuk. Kamang anak Kang Irwan senang.
1: Tidak ada kabar Irwan.
2: Nggak sehat ya Irwan.

0: itu bantu Allah.
1: Iya benar hati ya sudah.
0: Makasih
1: ya. Sami-sami.
0: Ya amin. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sok ada Kang Adeng. Ya halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adeng ya.
2: Ya.
1: So Kang lagu apa?
2: Iya. Dawai Asmara Bajidor Ade Asrin.
1: Dawai Asmara.
2: Mohon Bajidor Ade Asrin ya. Benar hati Asira Bunga Asima Kang Herbi Tebung Setiain Aujan Amin ya.

0: Andre atau Nuhun kena waktu sehari.
1: Mama Idam tu dikira
0: oh, iya. Mama Idam tu Mama Idam tu pas mas.
1: So.
0: Yo atau Nuhun Andre.
1: Yo sim.
0: Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sob Kang Evi, masih ada waktu nanti istirahat dulu nanti pas asar break dulu nanti ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Haba Topan.
1: Apa ada bahkan Arab yang lagi top?
0: Yang Asyik lagi ngetop.
1: Tujuk ya. Yang musiknya simpatik
0: ya. Oh gimana?
1: Tujuk yang musiknya simpatik.
0: Rujuk sama siapa?
1: Ya sama siapa aja boleh. Yang simpatik nih ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ada yang ya. Ada Mama Idam, Mama Idam dari mana? Dari Ismail. Sama.
0: Simpatik, kok nanti diborong ini gimana Kang Edi?
1: Ada yang biasa enggak?
0: Enggak ada. Simpatik, sendiri agak lato.
1: Kecil. Nanti lihat tuh aku. Bapak Edi, ngelokis. Pak Teh Bunga Yahipa. Pak Obet.

0: Selvi ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, nanti dilanjut setelah asar ya, minta aja. Bentar lagi waktu asar untuk Banjar dan sekitarnya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university?

Unirank Webometrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: om.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Pesan WA Bapak, kok gak nyampe?

Satu lagi Neneng di Saudi ya Neneng. Aduh sudah punya berapa Neneng? Jump into freshness. Obati rinduku Neneng Cenaya. Teh Siti juga dokter hadir Teh Siti. Neneng ada Kang Darsa. Tidak itu sama Deden tadi belanja tadi.

0: 88988. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Habah Topan.
1: Habah Topan. Bukan
0: yang paling ngetok.
1: Paling
0: ngetok. Ya dengan dengan siapa ini?
1: Ya.
0: Halo.
1: Dengan
0: Desa. Oh, Teh Dede.
1: Iya.
0: Iya, so lagu apa?
1: Ayun
0: Puntang
1: yang
0: tidur
1: koplok.
0: Ayun Puntang, ya.
1: Kang Ade, Kang
0: Obe. Dulu yang bokbar itu bokbar mana? Itu tidak ada, itu di belakang. Halo?
1: Bokbar?
0: Dulu bokbar sama seseorang dulu lihat di medsos itu. Halo? Tengasuh. Alah, ini sok micun lah, sok micun. Lihat di medsos, itu lagi

0: Atos.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, halo.
0: Ada.
1: Ada, ada. Nyan teu ngasuh itu yang bukber teu ngasuh. Halo. Oh, teu. Mani sok meceun kamari kamari mah pipis. Ya sudah ya.
0: Ya, sampai jumpa. Jangan ring.
1: Iya.
0: Baca selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mijin, teh dedeh.
2: Itu tulisannya apa sih?
3: Yang mana?
2: Itu, yang di papan itu.
3: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
2: Ngeblur.
3: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
4: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
5: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
4: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
5: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Yang lagi ngetop. Iya, sok. Lagu apa teh?
1: Kau tetap kusayang.
0: Apa?
1: Kau tetap kusayang.
0: Kau tetap kusayang.
1: Yang versi koplo.
0: Koplo. Kau tetap

0: Ya sami sami temongso. Ya amin amin. Mangga. Waalaikumsalam.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
0: Rekan Tewong Susok, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat sore. Ya, waalaikumsalam. Sore kembali ya.
5: Iya, dong.
0: Teh bunga. Jadi tak berdaya.
5: Iya, kalau mama buruk mah.
0: Gimana?
5: Iya, kalau mama buruk. Oh. Itu aja.
0: Apa?
5: Udah tak berdaya.
0: Tak berdaya. Ya. Kami

0: sesuai.
1: Iya, tembok enggak, makasih.
0: Nanti di sini deh.
1: Iya, sok kursus dulu. Yuk, mangga.
0: Baru 3 kali ini sih, jadi masih perlu. Ada kira-kira ini. Ayo, biar ada aja. Hiburan?
1: Iya, iya.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, terima kasih buat yang sudah hadir, yang sudah ikutan. Ya, ada tadi, oh ada Teh Leo juga lewat itu ya, Teh Leo. Seperti Kang Darsa itu ya.

Teh Imas ya, terus juga Ibu Imas Nani ya, tadi show di Aceh, terima kasih. Cipe dari Salawu, Mama Tuti Cibulan. Terus tadi ada siapa, Butin Anggrek Ungu, ada

mau ikutan nanti setelah ini ya. Ya, buat yang suka lagu-lagu Mayang Sari, Bunda Niken di Jalan Horas, terus siapa lagi? Okang Kinoy di Cogreng, Abudi lagi makan sore, Pesugihan.

0: Assalamualaikum, kemana Andri? Wait.
1: Kalau kamu buntu, mau jualan makin

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja.

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka jumobatan penyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
4: Halah, paling juga kuotanya habis.
3: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
4: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
3: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
4: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Indonesia Group.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uripah dari Dusun Menggala RT 3 RW 7 Desa Langkap Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan pegel-pegel karena kolesterol. Jadi awalnya saya jika makan daging kambing, kepala terasa pusing-pusing. Kata dokter gejala kolesterol. Tapi setelah saya minum ramuan Arab Habutop, badan saya lebih enak lagi, enggak sakit-sakitan lagi. Buat yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan dicoba minum

Ya, Maripina tadi di Abur Lintu tadi ya, biasa ada teng-tengan itu servis payung dulu tadi. Kang Ojes juga minggu depan lagi Kang Ojes ya, sekarang waktunya tuh sudah jam 5 ya. Ya jangan lupa kita Eceh Batop, Abutop, Pitama, Sultana bisa dibeli di Eceh atau di agen-agen terdekatnya. Atau bisa pesan lewat WA. Ya terima kasih semuanya yang sudah ikutan, sudah daftar hadir. Tadi yang ikutan di studio ada Ibu Imasani dari Panas, Abudi, Kang Darsa.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Kabuto.
1: Cio DP Extra 3 tahun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uripah dari Dusun Menggala RT 3 RW 7 Desa Langkap Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan pegel-pegel karena kolesterol. Jadi awalnya saya jika makan daging kambing, kepala terasa pusing-pusing. Kata dokter gejala kolesterol. Tapi setelah saya minum ramuan Arab Habutok, badan saya lebih enak lagi, enggak sakit-sakitan lagi. Buat yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan dicoba minum Abu

0: 50.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Abotop juga dari denatur ada Pitama, ya ini obat mata, bisa untuk obat katarak, glaukoma, rabun, infeksi mata, mata marah, mata gatal dan lain-lainnya. Baik, ada lagu, ya buat yang suka lagu-lagu karya Obi Mesa, nah ini salah satunya. Dulu, salah ini mah. Benar gitu. Ini salah satu lagu karya Obi Mesa.

Ya tadi birunya rinduku ya. Nah penutup ini birunya cintaku ya. Masih lagu karya Obi Mesa ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa produk denaturnya ya, Habato, Babuto, Pitama, Sultana, Temoro dan lain-lain yang bisa dibeli di LCA.

0: siapa Imas ini? Masih lagu Obi Mesah ya. Obi Mesah.
1: Temukan pencocokan kerja.
0: Obi Mesah deh ini ya. Ya, selanjutnya terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
4: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk kina wartosna.
5: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
4: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: Hawai ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis, dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari, dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Bapak Edi.
4: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
5: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
4: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
5: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
4: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
5: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
4: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
5: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
4: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum Mbak Ayu.

0: Utop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oh begitu, itu pesan-pesan Mbak Yu Wantes, cendol dawet yang dari Arjosari Kidul. Terima kasih Mbak Yu Wantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
3: Nami Abdi Supardi.
2: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
3: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
2: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
3: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, dalemper, sesak napas, mual-mual.
2: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
3: Bilang langsung karena 5 tahunan.
2: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak

0: Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.
1: Dulur-dulur Batu Selembur, Baraya Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan sama model Abdi, yuk orang meser Habutop anu paling ngetop.
0: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak ya.
1: Nggak ada, ini mah khusus Abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya, Pak.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, nih ya, pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah. Teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Nya-nya atuh Akang, mata kawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gonok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: usaha wae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: lagi main game terus?
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
2: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
1: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
2: Boleh, ayo.
1: Oke. Oh iya, mata kamu emang nggak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
2: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
2: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata
2: saya
0: yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitamas. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh. Saran coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
1: setelah dengar testimoni Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Jun,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Nana.
2: Iya pak.
1: Kok mata bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
2: Apa iya pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
1: Waduh, apaan itu ablasio?
2: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh pak.
1: Waduh nak, ngeri juga ya. Gimana dong?
2: Jangan panik dulu pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Shimar.
1: Silakan Pak. Matanya kenapa Pak? Merah banget itu.
0: Iya Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Harganya mahal enggak Mas ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah. Uangnya pas. Beli satu ya Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong. Asik.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tesap pertos kapungkur, mani lesu, oget aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saranti ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu kadieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi eunceu.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba

0: Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae jaina kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Tursiran, panggilannya yang biasa itu Kaki Tusir. Alamat dari Pak Honjan RT 2 RW 2. Saya mau cerita tentang penyakit saya. Dulu sebelum minum Haputop, saya rasanya badan lemes, semua pada pegel. Terus saya dengar di radio ada iklan Haputop, lalu saya beli Haputop. Setelah saya minum Haputop sampai habis satu botol, alhamdulillah saya badannya terasa enteng dan enak lagi. Setelah habis satu botol saya beli lagi yang besar. Setelah minum yang besar terus saya enakan terus. Saya juga sampai sekarang masih rutin minum Haputop. Dan sekarang pun sudah minumnya kalau lagi capek banget minum, kalau enggak ya enggak gitu. Alhamdulillah badan sekarang enakan, jadi kerja bisa lancar, aktivitas terus. Biasanya sering masuk angin, sekarang ya jarang masuk angin lah gitu. Ya, kami sarankan kepada teman-teman dan sedulur-sedulur semua dan semua grup anggota Tusir CS, marilah kita bersama-sama ngikutin apa yang saya ceritakan itu. Alhamdulillah badan jadi sehat. Mudah-mudahan ayo kita semua jangan sampai lewatkan produk Denatur Indonesia Group namanya Haputop. Haputop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

jawabnya kurang semangat ini. Ustaz doakan yang jawab salam panjang umurnya, sehat walafiat. Yang lagi usaha makin maju usahanya, yang bekerja naik jabatannya, yang sedang punya masalah diangkat masalahnya, yang belum sempat berangkat haji Allah panggil berangkat haji, yang punya hutang lunas hutangnya, syaratnya dibayar. Mudah-mudahan yang hadir pagi ini semuanya masuk ke dalam surga.

Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim, sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udhu bika min hamadhatis syayatin, wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus kajian muslimah Masjid Darussalam Kota Wisata, tolong aminkan sama-sama. Semoga Allah berkahi majlis taklim ini. Amin. Semoga Allah rahmati masjid ini. Amin. Semoga kita yang berhimpun di dalamnya diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin. Dan semoga apapun yang ada di masjid ini menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Bunda, teteh, sayang, jamaah pagi ini apa kabar semuanya? Sehat? Kurang kompak jawabannya ya. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Agak beda barusan jawabannya sedikit ya. Masya Allah, tabarakallah. Bunda, teteh, sayang, seneng gak ketemu pagi ini? Seneng bisa ngaji pagi ini? Masya Allah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Kenapa Ahilman? Iya, karena pagi ini kita bisa bertemu, hakikatnya sudah diatur dalam kudroh dan irodahnya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau dalam hidup kita sudah terbiasa untuk belajar mengikuti apa yang Allah mau, maka kita akan bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan ini yang harus kita catat ya. Kadang, kebanyakan, kalau kita yang ingin, lebih banyak yang tidak terjadi daripada yang terjadi. Betul? Betul gak? Jadi kalau kita yang ingin, yang namanya manusia ingin itu pasti terjadi atau belum tentu terjadi? Belum tentu terjadi. Tapi kalau Allah yang sudah ingin, kalau Allah yang sudah mau, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi?

lahu kun fayakun. Setiap perkara, setiap urusan, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan apa? Kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Pertemuan kita pagi ini bukan semata-mata maunya Ahilman, bukan semata-mata maunya Bunda Teteh sayang, tapi lebih dari itu, pertemuan kita hari ini sudah diinginkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong catat baik-baik ini Bunda. Kalau Bunda sudah dimudahkan langkahnya, ini ya. Kalau Bunda Teteh sudah dimudahkan langkahnya untuk menuju jalan ketaatan kepada Allah, misal dengan datang ke majelis ilmu, datang ke majelis kajian, ke majelis taklim, maka tolong catat baik-baik, berarti yang hadir pagi ini sedang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana keterangannya Ustaz? Ada dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Terjemahkan atau jangan? Kok tadi ngangguk-ngangguk ini? Kayak ngerti gitu ya. Aa, apa artinya? Man, barang siapa. Kalau Bunda menemukan dalam kalimat bahasa Arab ya, katanya man, maka artinya menunjuk kepada siapapun orang tanpa ada batasan. Jadi laki-laki atau perempuan ya, orang beriman atau bukan orang beriman, kemudian mohon izin, orang yang jauh ataupun yang dekat, pokoknya semua man, man. Tentu di dalamnya apa? Yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Yang ingin siapa? Allah. Yang ingin siapa? Yang ingin siapa? Tadi kata Ahilman, kalau manusia yang ingin lebih banyak yang tidak terjadi, tapi kalau Allah yang ingin pasti. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah bihi, terhadap orang itu apa? Khairon dalam hidupnya. Perhatikan, khairon, kebaikan dalam hidupnya. Kalau Bunda menemukan kata khairon, maknanya dua. Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Dan itu yang kita inginkan, betul? Bunda dalam hidup ini kan mau bahagia dua-duanya, betul? Mau bahagia di dunia atau tidak? Mau bahagia di akhirat? Dan itu yang kita minta kan? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati wa qina. Kalau hasanahnya digabung, maka namanya khairon. Jadi kalau masing-masing namanya apa? Hasanah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau digabung jadi apa? Khairan. Jadi kalau Bunda ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, coba Ahilman mau tanya, bahagia dunia itu contohnya apa? Ini kayaknya wajah banyak masalah semua ya. Kok kayaknya diem gitu. Coba-coba mau tanya, yang disebut Bunda tuh dikatakan bahagia dunia tuh ketika apa? Ketika apa? Oke, sehat, betul? Tapi ingat, sehatnya harus sehat wal afiat. Sehat apa? Apa AA bedanya antara sehat dengan sehat wal afiat? Beda. Kalau sehat itu menunjuk pada bagian tubuh yang sehat. Bunda punya mata bisa melihat, namanya apa? Sehat. Bunda punya lisan bisa bicara, namanya apa? Sehat. Punya tangan bisa menyentuh, namanya apa? Kaki bisa melangkah, namanya apa? Itu sehat. Tapi kalau wal afiat, ketika bagian tubuh yang sehat itu digunakan untuk bisa mendekat taat kepada Allah. Bunda punya mata bisa melihat, tapi dengan mata melihat yang baik-baik saja, namanya apa? Sehat wal. Bunda punya lisan, dengan lisan bisa bicara, dan bicaranya yang baik-baik saja ya, gak gibah, gak fitnah, gak julid, gak nyinyir, gak iri sama orang. Berarti lisannya sehat wal. Punya kaki bisa melangkah, dan melangkahnya ke tempat yang baik-baik saja, namanya apa?
sehat wal jelas tidak? Jadi kalau sekarang Ahilman tanya, fungsi mata untuk apa? Melihat yang apa? Ingat ya, bagi orang beriman, fungsi mata bukan hanya untuk melihat. Kalau hanya melihat, mohon izin, binatang punya mata atau tidak? Bisa melihat atau tidak? Tapi orang beriman punya mata, matanya melihat yang baik-baik saja. Jadi kalau bunda ditanya, apa fungsi mata? Melihat yang baik-baik saja. Berarti kalau mata ini diarahkan untuk melihat yang tidak baik, berarti di luar daripada fungsi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti ingin mata kita digunakan melihat yang baik. Betul enggak? Makanya Ustaz nih lihat bunda semua, Masya Allah. Ya, kalau dikasih nikmat, kalimat lisannya apa? Alhamdulillah. Lagi dikasih musibah, kalimat lisannya apa? Innalillah. Melihat yang mempesona, kalimatnya apa? Masya Allah. Melihat yang kurang baik, kalimatnya apa? Subhanallah. Ketika berbuat salah, kalimatnya? Astagfirullah. Ketika berjanji? Coba lebih keras. Ketika dikasih nikmat, kalimatnya? Dikasih musibah? Melihat yang mempesona? Melihat yang kurang baik? Ketika berbuat salah? Ketika berjanji? Lihat Ustaz Hilman? Kenapa ada yang bilang astagfirullah? Ada salah apa aku sama kalian? Jadi sesuatu yang baik yang kemudian mengantarkan kebaikan di dalamnya, betul? Nah, itu namanya khair, kebaikan. Terus apalagi yang namanya bahagia dunia, apalagi? Dapat apa? Punya apa? Punya apa? Punya keluarga. Keluarga yang apa? Oke, sebelum keluarga, apa dulu yang paling deket deh? Masih tiba-tiba lahir anak. Punya apa dulu? Punya pasangan, betul? Punya suami. Oke, bunda mau punya suami kayak gimana? Kenapa kayak Pak Ustadz? Kok masih? Jawaban teh. Bunda pengen punya suami yang seperti apa? Yang soleh. Yang soleh tuh yang seperti apa? Baik, bunda tolong catat ya. Minta punya suami yang pas. Yang apa? Atau yang cukup. Yang apa? Bunda, jangan minta suami yang mohon izin, Ustaz aku pengen punya suami yang soleh banget. Belum tentu bisa ngikutin. Betul gak? Bunda, aku mah Ustaz mau punya suami ganteng. Jangan. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Iya. Makanya Ahilman gak mau dibilang ganteng. Bilangnya manis. Karena yang ganteng belum tentu manis, tapi yang manis, ya itulah kira-kira jawabannya. Yang pas aja. Pas gimana A'a? Iya. Pas ditinggal gak bikin deg-degan. Bunda, kalau punya suami kayak gini deg-degan gak? Deg-degan punya suami kayak gini mah. Ya Allah kumahanya, nanti ada yang orang ada yang suka. Untungnya Ahilman mah yang suka nenek-nenek. Jadi rada aman istri saya teh, alhamdulillah. Punya suami yang pas, pas gimana? Pas dibawa kondangan gak malu-maluin gitu. Karena ada loh suami istri yang kayak gitu. Ayah mah ulah turunnya. Emang kunaon ngisin ke malu-maluin. Jadi kadang-kadang jangan minta yang lebih, minta yang pas aja, betul? Punya pasangan yang pas. Pas mau diajak taat, cocok. Pas mau diajak agak healing sedikit, cocok. Mau refreshing, cocok. Enak. Bunda punya suami yang serius terus. Bosan gak? Rumah seakan penjara. Cicing we terus. Diem gitu. Aduh, punya sekir-kiting suami teh. Bisa we susah, betul gak? Tapi kalau terlalu bicara terus juga gak bagus. Yang pas aja, betul? Pas ada uang, bagi-bagi, ya gak? Pas gak ada uang, suruh nyari atuh. Jadi pas, betul? Punya apa lagi? Tempat tinggal, rumah. Rumah yang apa? Yang pas. Punya rumah yang luas dan lunas. Luas dan
Karena kalau luas belum lunas gimana? Riwet tuh? Capek atau enggak? Pada akhirnya itulah kebahagiaan dunia. Tapi mohon maaf, dunia ini sementara kan? Maka ditutup nanti kebahagiaannya apa? Akhirat. Ini penting catatan bagi kita semua. Bunda sayang, jangan sibuk mencari kebahagiaan dunia semata. Karena kebahagiaan dunia itu hanya sementara. Tapi jadikan kebahagiaan dunia kita saat ini untuk menggapai kebahagiaan apa? Akhirat. Sekarang Ustaz tanya, kaya itu boleh apa enggak? Boleh. Tapi jadikan kaya kita sebagai jalan mendapatkan apa? Akhirat kita. Bunda punya suami ganteng, boleh apa enggak? Boleh. Tapi jadikan suami yang tampan itu sebagai jalan bunda mendapatkan akhirat. Betul? Bunda punya jabatan tinggi, kedudukan yang tinggi, boleh atau tidak? Tapi jadikan jalan untuk mendapatkan akhirat kita itu. Makanya kurang tepat kalau ada yang bilang orang muslim gak boleh kaya. Kurang tepat kalau kata Ahilman. Orang muslim harus kaya. Kenapa? Agar dia bisa memberi, betul? Agar dia bisa berinfak, betul? Agar dia bisa berbagi kepada orang lain, betul? Agar dia bisa ngasih beasiswa, betul? Penting. Ustadz, apakah Nabi kaya? Iya, Nabi itu kaya, tapi cara hidupnya sederhana. Beda sama kita, gak kaya-kaya banget sih. Tapi gaya hidupnya, itu yang kadang-kadang membuat hidup kita jadi sulit. Makanya mohon izin ya, catat kalimat ini. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi gaya hidup kita. Betul? Coba ulangi. Hidup ini mudah, yang rumit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi dan gaya hidup. Catat status hari Kamis itu ya. Jelas? Maka kita pengen AA bahagia dunia, bahagia. Apa cirinya? Lanjutkan hadisnya. Yufaqihu fiddin. Kalau bunda teteh sayang ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup, apa ciri yang Allah berikan? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan tanamkan kepada dirinya apa? Pemahaman ilmu agamanya. Jadi kalau pagi ini, AA, kenapa aku yang kepilih kesini ya? Kenapa aku yang dilembutkan hatinya datang ke sini? Jawabannya, karena Allah pengen kita menjadi orang yang baik. Bunda teteh sayang, pagi ini kita belajar apa tema kita? Belajar menerima ketentuan Allah. Baik. Ahilman akan mulai dari pendahuluan tentang bagaimana cara kita memahami hidup ini. Bunda sayang, hidup kita itu ya, yang namanya hidup tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Betul? Kenapa? Iya, karena hidup ini tempatnya ujian. Tempatnya apa? Ujian. Dan Allah menghidupkan kita, kelak Allah mematikan kita, itu pun juga adalah ujian. Dimana keterangannya? Nanti bunda bisa buka di Quran surat Al-Muluk ayat 2. Surat apa? Ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Kehidupan sebagai apa? Lia beluakum sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah uji? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Jadi yang Allah ingin uji itu bukan ujiannya, tapi yang ingin Allah uji apa? Sikap kita dalam menghadapi apa? Ujian. Betul? Karena seringkali yang membuat kita tidak lulus dari ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Betul apa betul? Bunda ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Atau yang salah gurunya? Hah? Yang salah bukan soal, apalagi yang salah guru, gak mungkin. Pasti kalau kita gak lulus, yang salah apa? Jawabannya. Sama ketika kita memahami hidup. Kalau bunda hidup, dikasih ujian dalam hidup, maka bunda ketika tidak menemukan kebaikan dalam hidup itu, bukan salah ujian, tapi salah sikap kita dalam menghadapi apa? Ujian. Karena Allah tidak mungkin salah melakukan ujian kepada kita. Allah tahu bagaimana hati dan pundak kita untuk menerima ujian itu. Hanya yang harus bunda tahu, ujian dalam hidup dibagi dua. Dibagi berapa? Jadi ujian dalam hidup itu dibagi dua. Satu, ada ujian sesuatu yang membahagiakan dalam hidup kita. Itu ujian. Jadi kalau bahasa Ahilman adalah ujian yang sifatnya kebaikan. Dan yang kedua, ujian juga sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang buruk. Betul? Ini ujian yang digilirkan, digulirkan dalam kehidupan kita. Pasti. Di mana keterangannya Ustaz? Nanti bunda buka Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya itu surat ke-21 kalau tidak salah. Surat ke-21 ayat 35. Jadi ujian ada berapa? Satu ujian yang apa? Yang baik. Dua ujian yang apa? Ujian yang membahagiakan, ujian yang menyedihkan. Ujian yang menyenangkan, ujian yang tidak menyenangkan. Itu ujian. Apa kata Allah? Kullu nafsin

turja'un. Al-Anbiya 35. Apa kata Allah? Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Ingat bunda, hidup di dunia ini gak lama, sebentar. Maka pesan Ahilman begini, seberat apapun ujian yang kita dapatkan hari ini, jangan terlalu dalam kita untuk merasakan sakit dengan ujian itu. Kenapa? Karena gak lama, dunia ini sebentar, betul? Dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Makanya Ustadz ini lihat wajahnya hampir sama semua juga. Wajah-wajah camat semua. Apa itu camat? Calon mati, betul? Cuman kita gak tahu siapa yang duluan. Bisa jadi bunda duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, bunda duluan, iya. Jadi yang duluan siapa? Ustadz kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Hari ini banyak gak yang masih muda udah wafat? Banyak gak sekarang yang masih muda udah meninggal? Bahkan mohon izin ya, potensi anak muda meninggalnya lebih banyak dibanding orang tua. Kenapa Ustadz? Coba lihat aja. Ustadz belum pernah dengar ada nenek kakek meninggal trek-trekan motor. Asal gak ada gitu ya. Yang trek-trekan mati biasanya siapa? Anak muda, betul? Ustadz belum pernah dengar ada seorang nenek yang loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asal gak ada. Asal gak ada. Yang ada siapa? Anak muda, betul? Jadi potensi anak muda itu lebih besar loh. Ya enggak? Karena diputusin, ada yang bunuh diri, ada apa enggak? Ada. Ada yang pacarannya berlebihan, keterlaluan, kemudian dia sakit sampai frustasi, stres, gantung diri, mandi sendiri, nguburin sendiri. Ada, itu anak muda. Makanya hati-hati, mati enggak ada yang tahu. Maka Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul. Tapi selama engkau hidup, sebelum engkau mati, engkau akan hidup. Dan selama engkau hidup, apa yang kau akan dapatkan? Kata Allah, wa nabluukum, dan pasti kami akan menguji kamu sekalian. Dengan apa? Bisyari, sesuatu yang buruk. Wal khairi, sesuatu yang baik. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah engkau dikembalikan. Maksudnya apa? Kalau kita lagi diuji, belajarlah mengembalikan semuanya kepada siapa? Itu poin. Jadi kalau bunda terlalu kenapa aku yang diuji ya? Tuh ingat tuh. Kenapa ya? Aku teh punya suami yang kok kayak begini ya Ustaz? Apa enggak ketukar sama suaminya Cetuti? Yang solehnya banget itu. Kenapa aku? Enggak boleh begitu. Kenapa? Karena hidup ini adalah apa? Ujian. Jadi selama bunda hidup, selama itulah kita akan diuji. Kalau bunda gak mau diuji, ngapain? Betul? Kenapa Ahilman tegaskan bab ini? Karena mohon izin. Mungkin hari ini ada yang dikasih kebahagiaan. Bunda jangan anggap itu sebagai hal-hal biasa. Itu juga ujian. Betul gak? Ada yang diuji dengan harta banyak, itu ujian. Ingat ya, setiap nikmat yang tidak menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan tidak menjadikan kita makin ingat ke Allah, namanya istidraj. Apa namanya? Sesuatu yang kita anggap enak, senang, bahagia, menyenangkan, tapi gak jadi bikin kita lebih dekat ke Allah, namanya apa? Apa itu istidraj, Ahilman? Istidraj itu sesuatu yang seakan-akan Allah angkat derajatmu dengan urusan dunia, tapi tidak membuatmu makin dekat ke Allah. Sebenarnya Allah sedang jatuhkan dirimu dengan apa yang engkau miliki itu. Apa yang terjadi kalau sudah istidraj? Ujungnya kita tertipu dengan dunia. Yang ada pada akhirnya, ketika kita kehilangannya, kita akan sakit sesakit-sakit. Betul apa enggak? Makanya catat ini ya, catat ini. Jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan. Siapin status hari Jumat ini. Jangan terlalu mencintai sesuatu
berlebihan. Kenapa? Karena ketika engkau berlebihan mencintainya, engkau akan dibuat sakit karena cinta yang berlebihan itu. Saya ulangi. Jangan terlalu berlebihan mencintai sesuatu atau seseorang. Karena ketika engkau terlalu berlebihan mencintainya, engkau akan dibuat sakit ketika engkau berlebihan mencintai daripada apa yang kau rasakan itu. Jadi belajar lebih apa ya? Ya biasa aja gitu. Nah, termasuk nih, kalau dikasih

0: sikap kita pun juga harus sama dong. Iya enggak? Ketika dikasih kebaikan terima, ketika dikasih keburukan pun. Kenapa? Karena dua-duanya dari siapa? Ini poinnya. Bunda kenapa bisa nerima yang baik-baik? Karena bunda paham. Ini dari siapa? Allah, Allah, Allah, Allah. Berarti sama. Ketika bunda mendapatkan sesuatu yang buruk pun, hakikatnya dari Allah. Walaupun sebabnya disebabkan oleh perbuatan kita. Ingat ya. Kalau ada yang baik, semua dikembalikan kepada siapa? Allah. Tapi kalau ada yang buruk, lihat ke dalam diri kita. Karena pasti ada kesalahan kita. Memang Allah mengizinkan untuk kita. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik. Dan apa-apa yang baik untukmu datang dari siapa? Allah. Dan apa-apa yang buruk menimpamu disebabkan karena ulah perbuatan dirimu. Dan Allah mengizinkannya datang kepadamu. Berarti ini poinnya. Berarti Ahilman, kalau kita mau bahagia dengan hidup yang ada ujian, ujiannya ada dua, maka apa sikapnya? Dalam hidup setidaknya bunda harus pelajari 4 sikap. Berapa? Dalam hidup nanti insya Allah tiap bulan kita akan bahas kajian ini. Jadi belajar sikap menata hati ketika kita menjalani kehidupan. Hari ini kita belajar bab yang tentang ridho dulu, menerima. Apa sikapnya Ahilman? 1, sikapnya ikhlas. Apa namanya? Apa itu ikhlas?
1: Bukan.
0: Ikhlas itu menyandarkan setiap urusan hanya kepada Allah. Bukan nerima. Ikhlas itu menyandarkan. Ketika bunda berharap hanya kepada siapa? Jadi lebih kepada dari kita keluar, itu ikhlas namanya. Ya. Bunda beramal harus apa? Beramalnya bukan karena pujian atau penilaian orang lain. Tapi karena siapa? Maka ingat ya, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Catat. Status Sabtu malam Minggu itu. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap makin patah hati. Makin berharap makin sakit hati. Betul? Ikhlas membersihkan hati untuk menyandarkan setiap urusan hanya kepada siapa? Allah. Yang kedua, sikapnya syukur. Apa? Apa itu syukur, A? Apa itu syukur? Okay. Syukur itu melapangkan hati untuk berterima kasih kepada Allah atas semua yang Allah beri dalam hidup kita. Jadi lapang hati untuk berterima kasih kepada siapa? Allah, atas setiap yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, sabar. Apa? Apa itu sabar? Apa sabar?
1: Sabar we.
0: Apa sabar teh? Bunda ketabrak, jukir. Eta mah lain sabar, eta mah sebel. Sabar itu apa Ustaz? Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Saya ulangi. Sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci. Bunda ada yang nyakitin, bisa balas gak? Bisa balas gak? Bisa. Tapi bunda tahan. Kenapa? Kalau aku membalas kezaliman dia, bedanya dia sama aku apa? Justru aku memaafkan kesalahannya. Karena ketika Allah menakdirkan ada orang yang menyakitiku, berarti Allah sedang menyiapkan pahala memaafkan untukku. Dan aku maafkan kesalahan dia. Sabar. Bunda punya suami, mohon izin, bikin salah sama kita. Gimana? Gimana sabarnya? Ah Ustaz, biarin aja. Gimana Allah aja. Mau diambil, ambil. Mau enggak, gitu. Makanya nanti ya, ingat ya, sering Ustaz sampaikan ini. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah.

0: Ada apa? Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Sama atau beda? Di mana bedanya? Di situ. Sama atau beda? Di mana bedanya? Kalau nggak tahu langsung aja gitu, di situ gitu ya. Nggak usah gini, dasa beda ya, asa beda ada, asa beda. Nggak usah begitu. Aa, apa bedanya? Punten. Kalau terserah tanpa tujuan. Kalau terserah tanpa tujuan. Ada bahasa gini, ah udah Ustaz, ngalir aja, iya nggak? Kemana ngalirna atau ece? Gitu tanya. Ustaz hidup aku mah let it flow aja, ada kan? Itu bahasa orang Cibubur tah. Let it flow aja. Kemana flowna? Tanya. Bunda ada masalah sama suami, ah udah Ustaz, let it flow aja. Aku mah ikutin angin yang berhembus aja. Kalau kemana ngalir nak tanya, nggak boleh terserah. Kalau terserah namanya tidak ada tujuan. Ada yang kedua, menyerah. Kalau menyerah apa? Tidak ada usaha. Cicing we. Ketabrak, jukir. Itu namanya menyerah. Suami nyakitin kita. Bisa. Boleh. Harus usaha. Makanya AA itu paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Ada gak kira-kira di sini yang begitu tuh? Ada gak? Kita tuh kunaon sih. Kadang-kadang kalau bikin status tuh kadang-kadang suka ada timbul pertanyaan gitu. Dan kadang-kadang sesuatu yang kadang-kadang kalau kita baca jadi sebel sendiri loh. Puntennya, mudah-mudahan di sini gak ada. Ada yang gini status teh, ada gini, ups lapar. Naon sih? Eta naon maksud? Maksudnya apa? Hoyok dikirimkan GoFood, pengen dikirimin makanan gitu. Terus ada lagi gini status teh, ZZZ ngantuk. Tinggal sare atunya. Keren naon coba dibikin status? ZZZ ngantuk ayah. Yang lucu begini, yang lucu. Ayah lucu gini, lucu, iya lucu ya. Gambarnya hitam, hitam. Di bawah ada tulisan, buat yang ngerti aja. Hitam, terus buat yang naon maksudnya coba. Kita teh punten, kalau teman kita bikin kayak gitu, kita penasaran apa enggak? Penasaran dong, kita nanya dong. Kita WA dia, sis kunaon. Sis kenapa? Iya gak sih? Terus dia lagi bikin status lagi yang baru. Kata dia, makasih buat yang perhatian sama aku. Buat apa coba? Kadang ada, hari Sabtu kan weekend, bikin status at home alone. Nau netate, hayang diajak jalan-jalan. Kadang-kadang status sok macem-macem. Insya Allah di sini mah nggak ada, insya Allah ya. Ama bilang yang di sana, yang di sini mah insya Allah enggak apa, nggak jauh beda gitu sarua. Akan indah pada waktunya, tapi diam terus itu namanya menyerah. Yang benar apa? Berserah. Apa itu berserah? Berserah itu maksimalkan usahanya. Pastikan tujuannya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa? Ulangi kalimat ini. Berserah itu maksimalkan usahanya, tetapkan tujuannya, langitkan doanya, hasilnya diserahkan kepada? Catat, status hari Minggu itu. Jadi, ya, lihat-lihat. Sabar itu apa? Menahan diri. Untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh. Nah, sikapnya nanti yang keempat dirangkum. Apa namanya yang hari ini kita bahas? Namanya ridho. Apa ridho itu? Menerima. Satu, dua, tiga. Menerima. Satu, dua, tiga. Oke, ini sikap pertamanya. Bunda gak mungkin ikhlas, bunda gak mungkin syukur, bunda gak mungkin sabar kalau bunda gak Makanya hari ini kita belajar ridho. Kalau waktunya cukup, alhamdulillah. Kalau enggak, kita bikin nanti episode yang kedua. Sampai jam berapa kajian kita hari ini? Jam berapa? Jam 1. Iya. Sudah berapa banyak ustaz yang meninggal di sini?
1: Disuruh ceramah.
0: Bunda enggak bosan ceramahnya? Enggak capek? Yang capek siapa? Ya itu paham. Sampai sini jelas apa tidak? Jelas tidak? Oke. Hidup ini banyak apa? Ujian. Kalau banyak cucian namanya jemuran. Laundry, ya iya. Hidup ini banyak ujian. Ujian ada berapa? Ada yang baik, ada yang? Oke, sikapnya gimana? Ikhlas, syukur, sabar. Terangkum dalam sikap apa? Jadi kalau bunda mau bahagia dalam hidup, belajar untuk ridho. Kalau bunda diuji dengan apapun, belajar untuk ridho. Bahasa Indonesianya yang agak mudah, menerima. Jelas? Oke, pertanyaannya, ustadz, gimana caranya kita ridho? Kadang-kadang kita kan suka ngeluh ya. Bunda berharap sesuatu itu begini, tapi jadinya begitu. Bunda berharapnya A, yang datang B, betul? Pernah gak kayak begitu? Sering? Sering gak? Oke. Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Sakit? Di mana sakitnya? Berharap tentang ini, tentang itu, tapi gak jadi gitu. Nah kadang-kadang itu yang kemudian datang dalam kehidupan kita. Sikapnya begini, kalau bunda mendapatkan apapun dalam hidup, belajar sikap pertamanya ridho menerima. Ridho menerima, terima ketentuan Allah itu. Gimana caranya bisa nerima? Satu kata kuncinya, husnuzon. Apa? Kalau bunda mau belajar ridho, husnuzon. Apa itu husnuzon? Berprasangka baik kepada siapa? Allah. Bunda, suuzon sama manusia aja gak boleh, iya gak? Apalagi suuzon sama. Dan Allah sampaikan dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdibi, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang bunda sangkakan kepada Allah tentang kehidupan ini, maka itu jugalah yang Allah sangkakan dalam kehidupan kita. Maka sikap pertamanya apa? Ana inda dhanni abdibi, sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Berarti gimana ustaz? Bunda jangan pernah membenci keadaan, jangan pernah membenci ketentuan, bahkan na'udzubillah, jangan sampai membenci Allah. Karena kadang-kadang suka kepleset mungkin ya, kok Allah gak adil sih? Kok Allah ngasih aku begini sih? Shhh. Iklan peci. Jadi gak boleh kita kemudian membenci keadaan itu. Kenapa ustaz? Karena Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Itu husnuzon. Maka gimana caranya biar bisa husnuzon ini, Ahilman? Biar bisa ridho pada akhirnya. Tolong catat ini. Ada 4 ayat dalam Al-Quran yang harus bunda pahami dan yakini, yang bisa mengantarkan kita husnuzon sehingga bisa menerima ketentuan Allah. Ada berapa? 4 ayat. Ayat yang pertama, Surat Al-Baqarah ayat 216. Apa poinnya? Yakin bahwa yang Allah berikan itu yang terbaik. Saya ulangi. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Poinnya, yakin apa yang Allah tentukan dan berikan pasti yang terbaik. Gimana bunyi ayatnya? Coba dibuka ayatnya, coba. Masuk ke pertengahan sampai ujungnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.

dan kamu tidak. Allah maha, Allah lebih, kita tidak. Maka jangan sok. Allah maha, Allah lebih, kita tidak. Jangan sok. Status hari Senin itu ya. Yakin yang Allah berikan itu yang ter. Gak mungkin Allah kasih yang gak baik buat kita. Pasti. Jadi gimana Ustaz? Iya, ketika Allah tidak menakdirkan sesuatu yang kamu minta, bukan Allah membencimu, tapi Allah menyelamatkanmu agar kamu tidak mendapatkan sesuatu yang gak baik untuk dirimu. Contoh, izin. Ada teman-teman kita nih yang milenial, misalnya pernah dekat dengan seseorang, kemana-mana bareng AA. Seberapa tahun? 8 tahun. Kemana-mana. Tapi gak ada angin, gak ada hujan, kemudian dia pergi ninggalin kita. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Sakit Ustaz. Sampai aku tuh tahu gak AA, setelah aku pisah sama dia, aku jadi gak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Ya Ustaz, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, ingat dia. Lihat goreng ayam, ingat dia. Lihat kobokan, ingat dia. Dan makan pakai tangan wae meureunan eta teh. Sakit. Ustaz tahu enggak? Semenjak aku pisah sama dia, aku jadi enggak tahu arah jalan pulang. Emang kenapa? Iya Ustaz, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Lebay enggak sih? Di sini ada yang begitu. Yang mana orangnya? Jadi muni asok. Naon sih? Ingat ya, kalau orang yang ridho, apa kalimatnya? Oke, Ahilman, makasih ya. Allah itu sengaja memisahkanku dengan dirinya karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang bisa membahagiakan diriku daripada dia yang pergi ninggalin diriku. Terus nanya, siapa Ahilman? Teuing atuh. Itu bukan ranah saya eta mah. Betul apa enggak? Bunda bisnis kemudian rugi, ditipu sama teman kita, dibawa kabur. Sakit apa enggak? Kenapa? Boleh jadi Allah menyelamatkan. Kalau kita terus kerjasama sama dia, terus-terus, boleh jadi sakitnya nanti. Awal aja dia sudah nipu, apalagi nanti. Maka Allah buka dia siapa sebenarnya di awal. Agar bunda buka mata, dia bukan yang terbaik untukmu. Dia bukan yang terbaik untuk kita, jelas? Jadi kadang, hikmah itu datangnya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Hikmah itu datangnya kapan? Kalau di awal namanya apa? Registrasi pendaftaran. Jadi sikap awalnya apa? Ahilman, terima dulu, ridho dulu, yakin yang Allah beri pasti yang ter. Bahkan kalaupun kita anggap itu nggak baik, nggak baik, nggak baik, nggak baik, nggak baik, kata siapa? Kata dirimu nggak baik. Mungkin di mata Allah itu ada kebaikan. Ibaratnya begini, bunda sayang, anak kita mau main pisau, bisa gak kita kasih? Bisa gak? Bisa aja, betul gak? Tapi kita gak ngasih, kenapa coba? Bukan kita gak mau ngasih, tapi kita tahu kalau pisau itu dikasih, jadi apa nanti? Membahayakan untuk dirinya, persis kayak begitu. Bukan Allah gak mau ngasih apa yang kamu mau, tapi Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang gak baik untuk dirimu. Jadi lebih ridho gitu loh, lebih nerima. Kalau yang Allah beri, pasti yang ter. Jelas? Yang Allah beri, pasti yang ter. Makanya Allah itu seringnya memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita. Kenapa? Karena yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Tapi yang kita butuhkan Allah tahu itu yang diinginkan sebenarnya. Jelas? Maka ayat yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Yakin yang Allah beri pasti yang ter. Ridho. Dua, surat Al-Baqarah ayat 286. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa?
286. Apa ayatnya? Jelas tahu ini semua.

batas kemampuan. Berarti apa poinnya? Yakin bahwa yang Allah beri disesuaikan dengan kemampuan kita. Yakin yang Allah beri disesuaikan dengan kemampuan. Jelas? Berarti mohon izin, kalau hari ini ada di antara bunda, teteh saya ngerasa, "Aa, kenapa ya ujianku berat banget? Kenapa ya masalahku berat banget?" Jawabannya, karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menerima ujian itu. Kenapa enggak yang lain, Ustaz? Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus saya? Ya karena kamu mampu. Karena kamu kuat. Hilman, kenapa kamu harus anak yatim dari kecil? Kenapa ayahmu meninggal di usia kamu masih kecil? Kenapa kamu dikasih ibu yang sakit di usia tuanya? Sehingga kamu harus berjuang dari kecil, dapat sekolah, harus nyari beasiswa. Kenapa? Jawabannya karena Allah tahu, Hilman, kamu mampu, kata Allah. Kadang kita gak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan dalam hidup kita. Tapi kita belajar untuk itu. Bunda di rumah tangga, "Ustaz, kenapa rumah tangga aku diuji ya? Kenapa rumah tangga aku dikasih masalah ya?" Karena boleh jadi masalah itu untuk mendewasakan rumah tangga kita. Atau mungkin yang kedua, catat ini ya. Kalau Allah menguji kita, maka tujuannya ada dua dengan izin Allah. Ada berapa? Satu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Atau yang kedua, Allah sedang akan mengangkat derajatmu. Apa yang pertama? Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu atau Allah sedang mengangkat. Jadi bunda lebih ridho gitu loh. "Oh iya ya Allah, engkau kasih ujian ini ke aku karena aku sedang engkau inginkan kebaikan dalam hidup." Maka jadi muhasabah diri bagi kita. Dan kalau udah begitu, bunda akan yakin. Masuk ayat ketiga, surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakin setelah kesulitan ada, atau bersama kesulitan ada. Badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, di pemakaman. Iya, atau di mana deui papangina paling didinya hungkul. Badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Jadi gimana Ustaz? Hidup ini enggak akan sedih terus. Hidup ini enggak akan gelap terus, betul? Malam itu gelap, betul? Tapi ketika malam mau nerima takdirnya menjadi gelap, kemudian Allah datangkan bulan dan bintang menerangi kegelapan itu. Dan gak lama, besoknya Allah ganti dengan adanya apa? Siang. Siang panas, iya. Tapi dia terima siang panas. Gimana caranya? Kemudian Allah takdirkan ada embun, ada angin yang berhembus di siang hari untuk menyejukkan panasnya siang di siang hari itu. Apa sikapnya? Ridho, nerima. Maka jangan pernah membenci keadaan. Karena malam pun tidak pernah membenci takdirnya menjadi gelap. Jangan pernah menghina keadaan. Karena siang pun tidak pernah menghina dirinya menjadi panas. Justru dia nerima keadaan itu sehingga Allah berikan banyak kebaikan dalam hidupnya. Ridho. Yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Yang kedua? Al-Baqarah ayat 286. Yang ketiga? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Terakhir, ini kunci pada ujungnya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd. Quran surat Al-Baqarah 216. Quran surat Al-Baqarah 286. Quran surat Al-Insyirah itu surat keberapa tuh? Hah? Iya, ayat 56. Suratnya surat keberapa? 94. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Ini 4 ayat yang harus bunda pahami agar bisa ridho dengan ketentuan Allah. Apa kata Allah? Ala

0: hatimu akan terasa. Jadi poinnya, balikin semuanya kepada siapa?
1: Allah.
0: Jelas tidak? Kalau bunda lagi ada masalah, lagi kondisinya lagi down gitu ya, lagi terjatuh, ayo mendekat ke Allah. Sikap yang terima. Maka perhatikan hadis Nabi ya. Apa kata Nabi? Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Berarti makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Apa yang Allah berikan? Wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai kaumnya, hambanya, maka Allah akan apa? Ibtalahum, menguji hamba tersebut. Catat. Jadi kalau Allah lagi sayang sama kita, Allah nguji kita, bunda sayang. Kalau Allah lagi rindu sama kita, maka Allah akan mencintai kita dengan cara apa? Ngasih musibah, ngasih ujian. Karena disadari atau tidak, benar enggak? Kalau lagi ada masalah, kita bisa lebih dekat sama Allah. Iya enggak sih? Kalau bunda lagi ada masalah, ngerasa mau dekat sama Allah, betul? Tara tahajud jadi tahajud. Enggak pernah tahajud, tahajud toh. Jam 8 pagi. Duha eta mah atuh sayang, bukan tahajud. Yang enggak pernah duha jadi duha. Yang enggak pernah zikir, zikir. Yang enggak pernah talim, ah pengen aku mau ngaji ah. Siapa pematerinya? Ustaz Hilman. Aduh cocok banget eta mah. Favorit aku pisan di TikTok eta teh bener.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana Bu kabarnya?
5: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
4: Alhamdulillah.
5: Ini penyakit rada panjat.
4: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya lagi?
5: Soliha.
4: Oh, Ibu Soliha. Ibu Soliha alamatnya dari mana Ibu ya?
5: Pangebatan.
4: Pangebatan
5: RT 9 RW 7.
4: Oh, nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
5: Keluhan penyakit ini asam urat.
4: Asam urat ya.
5: Yang paling sakit
4: ini. Itu yang di kaki sebelah kiri.
5: Iya.
4: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu,
5: dari anak. Itu,
4: dari anak.
5: Yati itu yang sebelahnya.
4: Beli Habutop?
5: Beli dari Bu Mut.
4: Oh, nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
5: Rasanya lumayan.
4: Lumayan. Ya. Udah mulai kerasa enakan Bu benarnya.
5: Iya. Kadang.
4: Kakinya gimana Bu rasanya?
5: Sakit sekali.
4: Dulunya.
5: Iya.
4: Ya. Setelah mengonsumsi Habutop?
5: Lumayan.
4: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
5: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
4: Udah dua botol.
5: Iya. Yeah.
4: Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
5: Lumayan enak nih.
4: Pakai buat jalan juga udah enak.
5: Sudah pakai kakak waras.
4: Mudah-mudahan itu amin.
5: Amin.
4: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
5: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
4: Top. Ya, terima kasih Ibu.
5: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum Jembatan Timbang Madura.
2: Follow media sosial RCA, Instagram at RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok at RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna

0: obat-obatnya, Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asik coy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok A Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, obatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki, saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka jeung panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Top, Habu Top, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.